Pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakilkan budaya dan jiwa mereka. Yuk kenalan! Dari negara daun maple, hadir maple si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Zayu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Zayu adalah simbol budaya. Dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

2022. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih, makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Ada satu informasi dari laman rri.co.id, tentunya dari berita olahraga nih teman Pro 2, yang makin banyak diperbincangkan di dua hari terakhir, yaitu Persib Bandung. Bojan Hodak akui Persib hadapi musim tersulit untuk raih hat-trick juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui musim kompetisi tahun ini menjadi yang tersulit bagi timnya. Namun Maung Bandung berhasil menyapu bersih pertandingan tadi malam dan mempertahankan gelar juara Liga Indonesia selama 3 kali berturut-turut. Pelatih asal Kroasia itu menambahkan Persib memiliki banyak keberuntungan sepanjang kompetisi musim 2025-2026 berlangsung. Menurut dia, keberhasilan meraih 3 gelar beruntun menjadi pencapaian yang sangat spesial. Ini karena tim Pangeran Biru merombak total komposisi pemain asingnya. 2 tahun sebelumnya, sebagian garis besar komposisi pemain kami sama, dengan menambah 1 pemain dan 2 pemain barunya. Pemain belakang Persib Bandung, Eleanor Renders, menyampaikan hal yang sama dengan sang pelatih berdarah keturunan ini, menegaskan hasil akhir menjadi hal terpenting bagi skuad Maung Bandung. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 6 sore dan 6 pagi tadi. Terima kasih dan selalu update informasi terkini melalui laman rni.co.id karena setelah ini bakalan ada Erna yang nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Akhir kata Nopal pamit, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Yay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, dengan request lagu-lagu favoritnya kamu. Mau lagu Indonesia, teman Pro 2, ada. Mau lagu mancanegara, nanti di jam 11 ya, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa bergabung barengan sama Erna di Request Time Indonesia untuk gabung ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, gimana hari Minggu kamu, udah se-enjoy apa teman Pro 2? Tapi ingat loh, besok udah hari Senin aja lagi ya. Kalau mau berenang silahkan berenang lah, memang sekarang ya sampai sore nanti. Atau mungkin ada yang pengen ke mall kayaknya ya, bisa banget teman Pro 2. Mau apa lagi ya, mau ke restoran bisa teman Pro 2, banyak deh, banyak tempat yang sebetulnya masih bisa kamu kunjungin dan menikmati hari libur kamu di hari Minggu ini. Nah, kalau gitu Erna bacain dulu deh beberapa requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung dari tadi nih ya. Ada Kak Dewi di Tanrai nih, apa nih ya, assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam Kak Dewi. Putarkan lagu jam 10 lagunya Noah. Oke, Erna putarin lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu ya, buat Kak Dewi ya. Jadi buat teman Pro 2 juga nih yang mau request, kamu bisa kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, sama kamu kasih opsi barangkali lagunya nggak ada gitu ya di playlist, atau mungkin lagunya juga sudah di request sama yang lain ya. Kalau misalnya kamu cuman kasih tahu penyanyinya ini, aku akan pilihkan lagu-lagu yang random tapi yang nyanyi dia aja gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Gea Indrawari, Seribu Kali, lagunya Ditunggu. Tapi apa nih, Tantri Ibu Pekerja. Oh, ini kayaknya belum ada ya kalau lagu Tantri ya teman Pro 2 ya, lah sama kita. Jadi Erna putarin yang Gea aja deh buat Eka Nur Fajrina. Lanjut lagi ada Dini. Hai Dini, selamat pagi Erna, minta puterin lagunya Miti Zasia, Kepala Tiga ya. Boleh Kepala Tiga ya, aduh berasa tua sekali aku teman Pro 2. Tapi belum ke situ sih aku. Kalau di Pro 2 udah ada, udah dua orang yang Kepala Tiga teman Pro 2 ya. Oke, udah tiga lagu buat teman Pro 2 juga yang masih mau request lagu-lagu Indonesia. Silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang. Bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Oke, teman-teman Radio masih sama Erna. Buat kamu yang mau request lagu mancanegara, boleh nanti di jam 11 bakal Erna putarin ya teman-teman Radio ya. Lagu masih lagu-lagu Indonesia yang habis ini bakalan kamu dengar teman-teman Radio jam 11 nanti baru deh. Ini udah ada Puput yang gabung, katanya minta putarin lagunya Adrian Khalif yang maling ya. Boleh, habis ini kita putarin ya. Lanjut lagi, ini siapa nih? Oke, ada yang request lagunya Betran teman Pradu. Ada Adele di Serdam. Mau request katanya lagunya Betran Bila Memang Kamu. Boleh, Betran Putra Onsu. Abis ini bakalan kita putarin juga buat teman Pradu. Lanjut lagi teman Pradu. Ini ada 067 pagi kak, pagi. Produa Hitlist request lagunya Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Agis seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bersyukur. Oke deh, terima kasih ya. Tiga lagu udah sih sobat teman Produa. Satu lagi deh ya, sambil nanti setelah ini bakalan puterin lagu-lagu mancanegara buat kamu. Satu lagi ini ada Ila. Halo kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ila, mau request lagu dong, lagunya Salon 7 judulnya Dan. Oke, makasih ya kak. Oke deh, makasih juga ya Ila ya, sudah bergabung bareng kita di Pro 2 Pontianak. Nah, 4 lagu langsung teman Pro 2 ya. Habis ini kamu bakalan dengerin lagu-lagu mancanegara juga di jam 11. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Adrian Khalif Maling.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
2: Waduh.
1: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Masih bareng Asamera teman Pre 2, buat kamu yang mau request lagu-lagu manca negara silakan teman Pre 2 ya, langsung gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital teman Pre 2. Dan ini udah ada teman Pre 2 yang request ya, Deshani yang request pengen dengerin lagunya David One More Dance ya. Oke deh, salamnya buat teman Pre 2 aja, katanya sehat-sehat. Oke, amin. Sehat-sehat ya teman Pre 2 ya. Memang cuaca tuh sangat-sangatlah tidak menentu, jadi bisa buat kita gampang sekali sakit. Lanjut lagi, siapa nih? 1 2 4 teman Pre. Bagus juga ya nomornya ya, setelah ku baca berulang kali. Minta putarin lagunya Ed Sheeran, Shape of You. Oke deh, lagi di jalan dengerin Pre 2, hati-hati di jalan. Aku kira mau pantun tuh, tapi gak pantun rupanya, cuma ngasih tahu. Oke, lanjut satu lagi teman Pre 2. Apa nih? Coldplay Yellow. Oh, Coldplay yang lagunya Yellow ya. Siap, kita putarin juga buat teman Pre 2 yang mau request lagi lagu-lagu mancanegaranya, silahkan langsung gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin teman Pre 2, David One More Dance.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
4: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
4: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
4: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di

Saat ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bicara Itu Ada Seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang, agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia, kemarilah
1: tenang. Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: Kenal Sama Tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya.
1: Number 12.

Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basa lama dengan semusim. Itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra, Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Seven dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung?
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Oke, welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore. Di tanggal 24 Mei 2026 ini selamat akan menemani kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Dan tadi jam 3 sampai jam 4 kamu udah dengerin bersama Indonesia, Inggris, International Top 20 teman Radio. Kok mulu ya, udah agak nge-lag nih malah sore-sore gini. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita ngobrol-ngobrol santai aja di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi buat teman Radio yang punya informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya, event-event yang lagi seru banget, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan spesial hari ini karena ini hari Minggu teman Pro 2. Aduh, aku ngingetin ya kalau besok udah Senin nih. Five Senin itu udah mulai kerasa dari Minggu sore biasanya teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 kita ada relay Pro 2 Indie dari RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Jadi buat kamu masih selama tunggu bergabungnya untuk sambil-sambil request juga boleh banget nih. Kita sapa-sapa dulu di sore hari ini udah ada yang bergabung barengan sama Salma. Ada nomornya 1521, katanya selamat sore Kak Pro 2 Hitlist, mau request dong diputerin lagunya Malik and the Essentials dengan Setapak Sriwedari. Wah, oke deh, nanti aku bakal puterin juga lagu Malik and the Essentials dengan Setapak Sriwedari. Ada juga Bang Tenny yang bergabung di sore hari ini. Halo Bang Tenny. Katanya assalamualaikum, siapa ya siaran sore cerianya? Ini Salma Bang. Mungkin Bang Tenny terlewatkan ya ini. Jadi nanti kalau misalnya Bang Tenny mau request-request lagu juga boleh banget. Lagi OTW kemana nih Bang Tenny biasanya di sore hari ini? Kasih tahu Salma ya. Kalau kayak gitu sambil menunggu bergabungnya kamu teman Pro 2, aku bakal putarin lagu-lagu yang asik untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia satu lagu dari The Sigit dengan All The Time.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan setapak Sriwedari teman Pro 2. Dan kau masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Lagu setapak Sriwedari dari Malik and the Essentials itu ngomongin soal komitmen ya. Komitmen sepasang kekasih yang mau lebih serius nih hubungannya, melangkah ke jenjang lebih serius. Ini lagu paling romantis kalau misalnya dibuterin di sore hari ini, cocok banget sih vibesnya. Thank you banget tadi yang udah bergabung barengan sama Salma untuk request lagunya Malik and the Essentials. Dan kita masih di ngopi teman Pro 2, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya informasi seputar event mungkin ya, ataupun kegiatan-kegiatan seru di Pontianak, boleh banget kasih tahu ke Salma biar kita bisa bahas dan juga sharing bareng-bareng. Ada satu informasi menarik, yaitu Festival Syair Gulung Tanah Kayong cetak rekor MURI terpanjang. Kabupaten Ketapang berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui bentangan naskah syair gulung sepanjang 151,85 meter pada perhelatan Festival Syair Gulung Tanah Kayong. Rekor ini menjadi momentum penting dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mempromosikan tradisi lisan khas Melayu Ketapang ke tingkat nasional. Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura menggelar Festival Syair Gulung Tanah Kayong pada 21 hingga 23 Mei 2026 di kawasan pentas Keraton Matan Tanjung Pura, Ketapang, Kalimantan Barat. Festival ini merupakan komitmen Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura dalam menjaga, merawat, dan memperkenalkan warisan budaya daerah kepada generasi masa depan. Bupati menegaskan syair gulung bukan hanya rangkaian untaian kata yang indah, tetapi juga menyimpan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan Festival Syair Gulung Tanah Kayong tahun ini ditopang oleh sejumlah capaian penting yang menjadi kekuatan utama dalam pelestarian budaya daerah. Pertama, pengakuan tingkat nasional melalui rekor MURI. Keberhasilan menciptakan syair gulung terpanjang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Ketapang. Tradisi lokal mampu tampil dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Kedua, penguatan identitas budaya dan juga nilai moral. Ketiga, regenerasi lintas generasi. Festival ini melibatkan budayawan, pelajar, hingga generasi muda. Keterlibatan lintas generasi ini menjadi langkah penting agar tradisi syair gulung terus diwariskan dan tidak hilang ditelan zaman. Keempat, penguatan ekonomi kreatif dan juga pariwisata daerah. Festival ini diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional yang mampu menghidupkan kembali ekonomi kreatif masyarakat sekaligus menarik wisatawan datang ke Kabupaten Ketapang. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Festival Syair Gulung Tanah Kayong Cetak Rekor MURI Terpanjang. Teman Pro 2, selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam dengan musik dan juga informasi. Jadi kamu bisa sambil request aja melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Selain yang satu ini masih ada banyak lagu menanti teman Pro 2. Ada Glenn Fredly dengan You're My Everything, Bara Suara Mengunci Ingatan, dan juga Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Happy weekend.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih

Seru banget Om Pro 2. Ini ada satu lagu dari Run dengan Pandangan Pertama. Lagu ini tuh udah dirilis udah lama banget ya, sekitar tahun 2006-2007 gitu. Dan baru-baru ini, tepatnya sih kemarin hari Jumat tanggal 22 Mei, Run tuh kembali merilis remake music video dari Pandangan Pertama. Wah, seru banget. Jadi ini tuh perilisan ini menjadi bagian dari perjalanan menuju perayaan 2 dekade Run berkarya di industri musik Indonesia sejak debut mereka pada tahun 2006. Lagu Pandangan Pertama ini menjadi salah satu karya awal yang membuka perjalanan Run di industri musik Indonesia juga, teman Pro 2. Jadi melalui unggahan di media sosial, Run menyebutkan bahwa perilisan ulang atau remake dari music video ini itu sebagai bentuk apresiasi bagi para pendengar yang telah menemani perjalanan musik mereka selama hampir 20 tahun. Konsepnya unik banget teman Pro 2. Jadi lagu music video dari Pandangan Pertama versi 2026 ini benar-benar dibikin persis banget, presisi banget sama versinya yang tahun 2006 atau 2007 itu, dengan pendekatan yang membawakan nuansa nostalgia. Tapi ya tentu lah teman Pro 2, di tahun 2026 ini Run merilisnya dengan visual yang lebih fresh, enggak patah-patah, full HD gitu ya, tanpa meninggalkan karakter ceria dan juga fun khas dari Run. Jadi melalui Pandangan Pertama versi 2026 ini, Run tuh enggak hanya menghadirkan nostalgia aja, tapi juga mengajak penggemar lama maupun generasi baru yang baru aja dengar Run mungkin untuk kembali menikmati karya yang menjadi awal perjalanan panjang mereka di dunia musik Indonesia. Teman Pro 2 yang sudah melihat official music video dari Pandangan Pertama, boleh banget kasih tahu pandangan kamu, pandangan pertama ya, pandangan kamu terhadap official music video yang baru aja dirilis Jumat kemarin. Kasih tahu Kak Salma, gimana pendapat kamu sekarang juga? Atau ada gak sih lagu Run yang mungkin membekas banget di hati kamu gitu, selain Pandangan Pertama? Mulai dari aku ya teman Pro 2, kalau aku lagu yang cukup membekas Run itu adalah Dekat di Hati. Karena kalau misalnya dengar lagu itu terasanya kayak romantis aja gitu. Aku tuh suka hal-hal yang kayak gitu teman Pro 2. Jadi boleh juga kasih lagu Run favorit kamu ke Salma, kasih tahu Salma sekarang juga. Melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan spesial menemani menuju senja kamu. Aku puterin satu lagu dari Payung Teduh dengan Menuju Senja. Ini dia.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Barusan sama puterin satu lagu dari Dimasif dengan Semakin Teman Perdua, dan kau masih di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Ngomongin soal Dimasif ya teman Perdua, yang barusan lagunya aku puterin. Dimasif ini beberapa waktu lalu baru aja resmi memperkenalkan logo baru mereka setelah memutuskan melangkah sebagai band independen. Logo tersebut menjadi penanda fase baru perjalanan Dimasif yang masih diperkuat oleh Rian di posisi vokal. Ada Kiki di posisi gitar, Rama juga di gitar, dan juga Ray di bass, dan Y di drum. Dalam peluncurannya, Rian menjelaskan logo terbaru ini mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas. Menurutnya, proses penentuan logo ini baru berlangsung cukup panjang, karena bagi Dimasif, logo itu bukan sekedar identitas visual, tetapi juga doa dan juga karakter band. Ih, menarik banget teman Perdua ini. Rian mengatakan Dimasif telah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Sebelum masuk ke label besar, band tersebut sempat menggunakan nama Masif sebelum akhirnya berubah menjadi Dimasif dengan warna oranye yang khas. Jadi nggak cuman Dimasif ini bukan cuman mengenalkan logo, tapi juga akan menggelar home run tour Asia, dan Ciledug jadi panggung penutupnya. Grup band Dimasif ini akan menggelar rangkaian konser bertajuk Home Run Tour di sejumlah negara Asia. Tour tersebut akan dimulai dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Hong Kong, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug. Di sini, vokalis Rian Eki Pradipta mengatakan konsep tour kali ini memang dibuat berbeda dari sebelumnya. Dimasif juga memilih untuk memulai perjalanan konser dari luar negeri sebelum akhirnya pulang kembali ke tempat asal mereka. Dimasif juga kembali bekerja sama dengan promotor Antara Suara dalam penyelenggaraan tour tersebut. Sebelumnya, mereka sempat berkolaborasi juga dalam tour Jepang tahun lalu yang digelar di 3 kota yang berbeda. Wah, jadi buat penggemar Dimasif, siap-siap ya. Buat kamu yang suka lagu-lagunya Dimasif, pengen nostalgia bareng, kamu bisa siapkan budget, siapkan waktu luang untuk ngikutin home run tour Asianya. Kamu bisa pilih nih mau di negara tetangga ataupun di Indonesia, bebas, terserah sesuai budget kamu ya teman Perdua ya. Kamu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam, jadi pastikan kamu stay tune terus di Perdua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 8 malam. Tadi barusan Salma puterin juga satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Terus ada juga banyak lagu-lagu seru yang udah Salma puterin dan bakal Salma puterin sampai jam 8 malam ya, teman Pro 2 ya. Kalau tadi di callingan dari jam 4 sampai jam 5, Salma tuh ngebahas musisi-musisi yang kebanyakan lagu-lagu lawasnya di remake. Kayak tadi ada Run yang nge-remake lagi official music videonya Pandangan Pertama versi 2006 jadi 2026. Terus ada juga The Massive, band-band lawas yang akhirnya kembali membuka peluang lagi ya menjadi band independen dan udah berganti logo juga, teman Pro 2, yang bakal mengadakan home run tour Asia di berbagai negara di sekitar Indonesia juga, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2, aku pengen tanya sih, kamu tipikal orang yang suka banget dengerin lagu-lagu lawas atau kamu lebih suka explore lagu-lagu yang terbaru, lagu-lagu yang mungkin masih fresh gitu loh, belum pernah ada sebelumnya? Boleh kasih tahu ke Salma gimana pendapat kamu sama lagu-lagu yang banyak banget lagi di remake? Oh ya, kemarin juga Lomba Sihir sempat nge-remake lagunya Ceylon 7 dengan Melompat Lebih Tinggi jadi versinya Lomba Sihir. Adakah yang sudah mendengarkan lagunya, teman Pro 2? Boleh juga kasih tahu ke Salma ya. Di polling receh ini kamu boleh kasih tahu pendapat kamu terkait lagu-lagu lawas ataupun lagu-lagu baru yang kamu sukain melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi menikmati weekend di jalanan Kota Pontianak, happy long weekend teman Pro 2. Kamu selamat menikmati weekendnya di sisa-sisa ini. Besok udah Senin, tapi tiba-tiba udah libur lagi. Semangat ya!

Saya masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Jadi pastikan kamu talk station terus ya. Buat teman Prodo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati akhir pekan karena besok udah Senin.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM Prodeo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat lagi puterin lagu Juicy Lucy dengan Mawar Jingga untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini, teman Prodeo. Dan juga tadi di pukul 17.46 menit sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dibuat teman Prodeo yang menjalankan, semoga ibadahnya lancar. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga berkah selalu, teman Prodeo. Buat kamu yang lagi di jalan dan ingin menepi sebentar mencari surau atau masjid terdekat, dipersilakan dan semoga perjalanannya lancar. Hati-hati di jalan, selalu masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam dengan musik dan juga informasi terup to date. Jadi buat teman Prodeo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: It wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

Welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 18 lewatnya 7 menit, teman Prodo. Di sore hari ini, sore menjelang malam ya lebih tepatnya ya, Salma masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi ter-up to date seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Salma juga bakal kembali lagi dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas di malam hari ini, mau menghabiskan sisa-sisa weekendnya teman Pro 2, tenang aja, kamu jangan kemana-mana, dengerin aja di sini di Pro 2 Pontianak. Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 kita ada relay Pro 2 Indie dari RRI Pro 2 Jakarta. Karena ngomongin musik-musik indie teman Pro 2, nanti di list musik yang bakal sama puterin juga bakal ada beberapa musisi lokal Pontianak yang akan menemani ruang dengar kamu. Seperti yang satu ini ada Manjakani dengan Nyali. Spesial untuk menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy!

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam teman Radio. Masih ditemenin sama Salma di sini sampai jam 8 malam. Dan sesuai janji, Salma akan memberikan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Radio yang mungkin mau lanjut beraktivitas untuk menemani aktivitas kamu, lanjut untuk menghabiskan sisa-sisa weekend kamu terakhir kalinya teman Radio, kamu wajib banget pantengin ini. Melansir langsung dari laman bmkg.go.id teman Radio, hari ini tanggal 24 Mei 2026 untuk wilayah Pontianak Selatan, terus Pontianak Timur, Pontianak Barat, dan juga Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 25 derajat Celcius dan juga kelembapan di 97 sampai 98%. Waduh teman Prodoa, jadi kamu wajib banget untuk menyiapkan semua alat tempur kamu ya, termasuk jas hujan, mantel itu, terus ada juga payung buat kamu yang suka jalan kaki di malam hari. Terus pokoknya siapkan badan juga karena kamu akan menghadapi hujan ringan nih di malam hari ini. Dan perakiraannya untuk Pontianak Kota ini akan diperkirakan hujannya di sekitar pukul 22 sampai 23 teman Prodoa. Jadi agak tengah malam ya. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati, persiapkan diri kamu sekarang juga teman Prodoa. Dan sedia payung sebelum hujan, kalau it get tough, sedia aku sebelum hujan. Jadi Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodoa Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kata Afgan, ingin rasanya kau jadi milikku. Aduh, romantis banget teman Pro 2. Anyway, kau masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Teman Pro 2, kalau tadi Salma udah kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, sekarang Salma kasih informasi nih. Ada Shakira yang rilis MV Dai Dai, lagu resmi FIFA Piala Dunia 2026, hadirkan Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Siapa nih yang antusias banget menyambut Piala Dunia 2026? Dan seperti yang kita tahu ya, kalau Piala Dunia itu pasti ada lagu resmi dari FIFA. Dan kali ini di tahun ini, di tahun 2026, Shakira dan Burna Boy resmi merilis video musik Dai Dai pada Sabtu 23 Mei 2026. Lagu resmi FIFA Piala Dunia 2026. MV berdurasi 4 menit tersebut menampilkan Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland yang berkata, "Kami siap." Weh. Disutradarai oleh Hannah Lux Davis dan juga disyuting di Miami. Video dibuka dengan adegan Shakira di Monumen Malaikat Kemerdekaan Mexico City. Judul Dai Dai ini berasal dari bahasa Italia yang artinya ayo atau ya let's go gitu. Mari pergi. Wes. Ini lagu resmi FIFA kedua Shakira setelah sebelumnya udah sempat viral dan juga booming pada masanya, yaitu Waka Waka This Time for Africa pada Piala Dunia tahun 2010. Keuntungan lagu tersebut disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund. Dan Piala 2026 ini berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Gimana teman Pro 2, perasaan kamu menyambut pesta Piala Dunia 2026 ini? Kira-kira siapa jagoan kamu di tahun ini? Kasih tahu Salma sekarang juga sampai jam 8 malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 gak kerasa nih, udah di penghujung waktu aja nih. Kita udah di jam 18:54. Thank you banget buat teman Bro 2 yang sudah menemani Salma dari tadi jam 3 sore sampai hampir jam 7. Karena di jam 7 sampai jam 8 aku akan arahkan kamu ke Relay Pro 2 Indi dari RRI Pro 2 Jakarta. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selain satu ini, kamu bakal ditemani sama penyiar favorit kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Dan sebagai penutup, aku lagi puterin satu lagu dari Perunggu dengan Amalan Baik. Enjoy!

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info
0: selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Noa. Cobalah mengerti dan kamu selamat datang kembali teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basenga, Kak Jubata. Arus, selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di dalam mobil, lagi jalan pulang atau lagi jalan berangkat nongkrong. Jangan lupa nongkrongnya jangan kemalaman karena besok hari Senin cuy ya. Terserah ya teman Pro 2, terserah banget kamu mau lagi ngapain malam hari ini. Entah kamu lagi ada di rumah ataupun kamu lagi ada di jalan berangkat nongkrong, ataupun kamu sekarang lagi ada di coffee shop langganan kamu, lagi nongkrong sama kawan-kawan kamu, teman Pro 2 ya, terserah. Yang jelas stay tune terus di sini karena aku bakal nemenin kamu dari jam 8 sekarang sampai jam 11.50 barengan sama siapa lagi kalau bukan Faisal Anwar. Kita bakalan seru-seruan di Ronda, ruang obrolan Pro 2 dan

algoritma dari Instagram gitu ya teman Pro 2. Akhir-akhir ini Instagramku lagi dipenuhi sama keberhasilan Persib Bandung menyapu 3 musim terakhir di BRI Super League ya teman Pro 2. Aku juga yakin pasti di FYP ya teman Pro 2, di timeline kamu juga pasti lagi isinya kurang lebih sama lah ya. Warga-warga Bandung lagi merayakan juara mereka untuk yang ketiga kalinya di 3 musim terakhir ini teman Pro 2. Sejujurnya ya teman Pro 2, kalau misalnya lihat Persib Bandung dan juga Bandung, aku jadi pengen gitu ya di Pontianak juga punya Persipon gitu ya, yang suatu saat nanti bisa balik ke Liga 2 ataupun Liga 1, bahkan yang naik ke Liga 1 terus juara. Aku yakin si Pro 2 pasti langsung apa ya, jadi paparazi, gokil. Langsung pergi ke stadion, terus juga nyetadion bareng kamu gitu kan, kita ngedukung Persipon sampai juara gitu ya teman Pro 2. Tapi gak tahu itu kapan, tapi aku sih yakinnya suatu hari nanti, bismillah aja Persipon pelan-pelan gitu ya naik ke Liga 3, naik ke Liga 2, dan jadi juara di Liga 1. Gak tahu tahun berapa, tapi aminin aja ya gak cuy.

Simin itu teman Pro 2, asal kamu tahu ya, drama di Liga Indonesia bukan cuma soal siapa juara, tapi juga soal siapa yang tiba-tiba jadi pengacau suasana. Bisa dibilang dia black horse gitu ya, kuda hitam. Dan malam ini kita mau ngobrolin ya satu tim yang bikin netizen bingung, pelatih deg-degan, dan fans rival mulai curiga. Siapa lagi kalau bukan Persijap Jepara, cuy. Oh wow, bayangin aja, Borneo FC bilang kami mau juara, Persib juga bilang kami mau juara, Persijap ya udah sini, sini main sama abang sini, kita tahan semuanya. Asli gokil sih teman Pro 2 soal Persijap Jepara ya. Kalau nggak salah musim ini mereka baru naik gitu ya ke Liga 1 atau Super League gitu ya, teman Pro 2, dan di akhir-akhir musim dihadapkan sama dua tim yang berambisi juara, Persib Bandung dan juga Borneo FC. Dan gilanya adalah dua-duanya

Begitulah ya teman Pro 2. Di sepak bola kadang kita gak harus menang, tapi bertahan aja. Sama kayak hidup, kadang kita gak perlu menang, tapi seenggaknya kita bertahan sampai dengan hari ini. Udah syukur cuy.

Hit 1.2 and yes, now you're still listening to Hit Music Station Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeah, teman Pro2, kalau di bola gitu kan, kita ada Persib Bandung yang tadi udah aku bahas gitu kan, yang lagi juara di musim hari ini gitu ya teman Pro2. Kalau di musik nih ada GAC. Enggak sih, aku pengen bridging aja sebenarnya. Kalau sekarang tuh anak-anak muda ya teman Pro2, enggak di Pontianak, enggak di Bandung, enggak di Jakarta, lagi gandrung-gandrungnya sama musik-musik lokal teman Pro2. Aku sih berharapnya nanti juga kalau misalnya sepak bola, kita juga mulai untuk bisa ngefans atau punya ketertarikan sama liga-liga lokal atau pemain-pemain yang lokal gitu ya teman Pro2. Ya kalau misalnya emang udah suka sama bola yang internasional ya, Manchester United, Manchester City, nggak apa-apa, asal jangan lupa juga ngedukung tim kebanggaan kotanya, ya nggak cuy? Lagu udah jadi tuan rumah di negara sendiri, film juga udah jadi tuan rumah di perfilman negara sendiri. Aku sih pengennya olahraga, entah sepak bola, basket, ataupun juga olahraga-olahraga lain ya, voli lah, sepak takraw lah, apalagi ya, boxing dan lain sebagainya. Kita jadi semakin berkembang dan juga jadi pemain di dunia ya teman Pro2. Aku juga yakin sih sebenarnya di antara kamu teman Pro2 ada tuh yang punya impian pengen jadi atlet. Pasti banyak tuh yang pengen jadi atlet basket gitu kan. Setiap kali aku mau ke mana nih, ke kantor ya, ke kantor Pro2 gitu ya teman Pro2. Aku lewat itu tuh gor gor PSP gitu kan. Di situ kan ada gor basketnya juga tuh. Wah, hampir setiap weekend gitu ya aku lihat, kayak aku dengar, sorry bukan aku lihat, aku dengar kayak sayup-sayup supporter yang teriak-teriak karena tim SMA-nya atau tim SMP-nya lagi main teman Pro2. Atau juga mungkin kamu yang pengen jadi pemain sepak bola gitu kan, tiap hari latihan, tiap minggu latihan gitu kan, masuk SSB, latihan teknik, latihan segala macam. Itu yang pengen jadi pemain sepak bola nih guys. Kalau misalnya kamu pengen jadi penyiar kayak aku, kayak teman-teman di sini gitu kan, Dipa, Nopal, Erna, Krismi, Akil, Salma, ada caranya tuh teman Pro2. Kita lagi buka announcer class ya teman Pro2. Kita pengen ketemu sama kamu yang dulu katanya setiap kimi lagi live gitu ya di TikTok nanyain, "Bang, Kak, gimana caranya jadi penyiar? Gimana caranya bisa kerja jadi penyiar di RRI?" Nah, ini waktunya kamu tunjukin bakat kamu yang suka ngomong, yang suka bercerita, yang suka ngasih info. Kita adain announcer class ya, teman Pro2. Nanti kita buka pendaftaran tanggal 1 Juni sampai 15 Juni. Nah, pokoknya informasi lebih lengkapnya kamu tinggal follow aja akun Instagram. Baru banget tuh akun Instagramnya teman Pro2. Namanya Announcer Class. Ya, Announcer Class. Kamu pantau aja di sana. Yang pengen ikutan cobain punya pengalaman siaran gitu kan, on air didengar sama orang se-Pontianak ya teman Pro2, silahkan di follow. Ikutin terus informasinya. Siapa tahu kamu jadi penyiar selanjutnya.

0: RM Grupo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
3: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: RM Sudo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hah. Ngapa sih Za, kok gelisah?
2: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

That was You, teman Produa, Nothing Without You by Lani, and thank you for still listening to Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Tentu sudah kamu tahu, teman Produa, kalau sekarang kita sudah sampai di jam 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. It means kita sudah berada di program Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku lagi gak pengen buru-buru ya, teman Produa, sebelum aku nanti jump in ke topik-topik yang aku bakal bahas barengan sama kamu. Aku juga pengen nyapa dulu ya, pengen nyapa-nyapa terlebih dahulu buat kamu yang lagi dengerin ini malam hari ini. Express your feeling ya, teman Produa, feel free untuk chat, curcol, apapun yang kamu lagi rasain sekarang, entah sedih, bahagia, kecewa, atau apapun itu, di 0811-570-1018. Kita ketawain bareng-bareng di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau tadi di jam 8 kita bahas yang seneng-seneng gitu ya, teman Produa, Persib juara. Anak-anak Bandung yang lagi ada di kota Pontianak seneng. Anak-anak London yang lagi ada di Pontianak juga seneng karena Arsenal juara. Arsenal tuh London bukan sih? Iyalah, London lah ya, teman Produa. Tapi tentu ada yang sedih juga ya, teman Produa. Kalau di Liga 1 sih, Semen Padang dan juga PSBS Biak harus turun ke Liga 2 karena mereka berdua menempati posisi ke-17 dan juga ke-18. Itu artinya musim depan mereka udah gak bertahan lagi di Liga 1 ya, teman Produa. Oh wow, PSBS Biak sih, dari dulu aku suka banget sama tim Papua gitu ya. Mana kemarin Persipura juga udah gagal gitu kan, teman Produa, melenggang ke Liga 1, PSBS Biak pula turun kasta. Aduh. Tapi gak usah sedih ya, teman Produa. Katanya kalau terlalu banyak sedih, nanti banyak sakitnya, teman Produa. Nah, itu nanti kita bahas deh ya di sesi selanjutnya. Kamu juga aku tungguin ya, teman Produa, curahan-curahan hati kamu. Yang lagi bahagia boleh, yang lagi sedih boleh. Kita obrolin bareng-bareng di Deep Talk malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

8 Pro 2, kalau misalnya kita lagi sedih gitu ya, kayak lagi terdegradasi ke Liga 2 gitu kan misalnya. Atau apapun lah ya. Kamu pernah gak sih gak naik kelas 8 Pro 2? Atau ada gak sih anak yang ketika dia sekolah gitu ya, entah SMP, SMA, terus tiba-tiba pas pembagian raport gak naik kelas? Kayaknya gak ada ya cuy. Ya mudah-mudahan gak ada lah ya teman Pro 2. Tapi aku pengen ngebahas dulu. Kita pelan-pelan aja dulu kali ya teman Pro 2. Kita mau ngebahas soal kesedihan-kesedihan, kira-kira apa aja gitu ya yang kamu lakukan ketika kamu lagi sedih gitu. Dimarahin bos di kantor, atau dimarahin guru, dimarahin pacar, dimarahin siapa lagi, dimarahin teman, atau apapun lah ya teman Pro 2. Atau bahkan kamu kecewa sama diri kamu sendiri yang gak bisa penuhi ekspektasi, ekspektasi orang tua, atau ekspektasi kamu sendiri bahkan guys. Jujur teman Pro 2, kadang ketika aku lagi sedih gitu ya, terus aku cerita sama kawan atau pacar gitu, terus dinasehatin, jadi rasanya kayak apa sih gitu. Enggak usah dinasehatin gitu. Aku cuma pengen cerita aja gitu. Nah, kira-kira ada enggak tuh yang sama kayak aku? Aku dulu pernah lihat satu series Thailand, judulnya Hormones. Tahun berapa ya? 2013 kalau enggak salah teman Pro 2. Produksi seriesnya kalau gak salah 2013, tapi aku nontonnya sekitar tahun 2015 I guess, seingat aku gitu ya, 2015 atau 2016. Anyway, intinya ada satu anak perempuan yang dia mengalami masalah di sekolahnya gitu teman Pro 2. Terus dia pulang ke rumah, dia nangis sesegukan malam-malam gitu kan, terus sama ibunya ngobrol gitu kan, ngobrol bla bla bla segala macem. Sama ibunya gak dinasehatin sama sekali, bahkan gak keluar sepatah kata pun dari mulut si ibu. Si anaknya nangis sesegukan gitu kan, terus muncul dia tuh musik-musik sedih. Tahu gak yang dilakuin sama ibunya apa? Ibunya cuma memeluk anaknya erat-erat.

Pertanyaannya teman Pro 2, kenapa kalau misalnya kita lagi dipeluk gitu ya, kayak rasanya tuh jadi lebih menenangkan? Nah, ini aku coba baca di ChatGPT gitu ya teman Pro 2. Kalau aku baca, nah, saat seseorang memeluk kita, ini tubuh akan melepaskan hormon bernama oksitosin nih guys ya. Waduh, hormon oksitosin. Ingat ya, hormon oksitosin. Sering juga disebut sebagai hormon kasih sayang. Oh, alah. Hormon kasih sayang atau hormon bahagia. Oke. Hormon ini membantu menurunkan stres, terus juga bikin rasa cemas berkurang dan membuat tubuh jadi lebih rileks. Pelukan juga bisa menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres. Oke. Sekaligus memperlambat detak jantung dan bikin kita merasa lebih aman. Oh gitu. Ternyata emang ada hormon-hormon di dalam tubuhku kita yang terlepas gara-gara ada pelukan tersebut ya teman Pro 2. Namanya hormon oksitosin atau juga sering disebut hormon kasih sayang cuy. Itu kalau kita tanya ke ChatGPT, tapi kalau kamu tanya ke aku, jawabannya adalah ketika kita dipeluk rasanya hangat. Ya enggak? Rasanya hangat dan juga apa ya? Aku pengen bilang empuk gitu ya teman Pro 2. You know what I mean? Ini bukan berarti aku berpikiran ngeres atau apa, cuman emang seperti itu gitu kan teman Pro 2. Jadi kita tuh rasa kayak lebih nyaman, lebih aman, yang tadinya apa aura-aura kesedihan dalam tubuh kita jadi lerai gitu kan, asal dipeluknya sama orang yang benar ya. Kamu milih dipeluk sama Mimi Peri ya, sama aja itu namanya.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku tahu isi pikiran kamu, cuy. Ya, tolong ya, kita nggak satu pemikiran kali ini ya, teman-teman ya. Yang aku maksud adalah, memang kalau dipeluk gitu kan rasanya tuh kayak hangat dan empuk. Kalau misalnya hangat dan keras, ngapain gitu kan, teman berdua. That's why kita jadi ngerasa lebih aman, kita ngerasa jadi lebih nyaman gitu kan. Bayangin kalau misalnya kamu lagi mandi malam, teman berdua, pakai air hangat kan rasanya jauh lebih tenang, lebih rileks. Itu maksud aku. Dan memang ya empuk. Kemarin aku waktu di Untan ya teman berdua, ngobrol-ngobrol simulasi siaran gitu ya kan, melayani anak-anak yang datang ke Artikula, entah itu anak-anak Untan atau juga anak-anak dari kampus yang lain atau bahkan dari sekolah yang lain gitu kan. Ada anak SMA, ada anak SD yang datang, ya Allah, aku bilang wah luar biasa, seru sih ya teman berdua. Nah, yang bikin randomnya lagi, ada tamu dari KPID Banten, cuy. Aduh. Kalau nggak salah ya KPID itu apa ya? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau apa ya? Coba kita cek dulu ya KPID. Ini penyiar nggak tahu KPID sih, kebangetan sih memang ya. Oke. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, bener kan? Tebakanku. Sebelumnya berarti nggak tahu dong, warga nggak emang tahu, cuy, aku tahu, cuman emang aku coba make sure dulu gitu kan. Nah, aku tanya sama bapak-bapak KPID gitu kan waktu itu, Pak, gimana sekarang penyiaran di Indonesia? Kita tuh pengen sebenarnya putar lagu-lagu yang mantep gitu ya, putar lagu-lagu yang bagus, tapi kadang lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang tren itu eksplisit. Ada kalimat-kalimat jorok, ada kalimat-kalimat dewasa gitu kan. Ya, contohnya deh lagu-lagunya Nicki Minaj, lagu-lagunya Ariana Grande, lagu-lagunya The Weeknd, bahkan lagu-lagunya siapa ya? Rich Brian. Ya enggak sih? Ada lagu-lagu yang enggak bisa kita putar di radio, teman Pro 2, padahal secara tren itu hype banget gitu kan. Terus bapak-bapak KPID bilang, ya coba putar lagu-lagu yang hype, lagu-lagu yang tren, tapi tidak eksplisit. Jadi bisa menjaga moralitas bangsa, moralitas anak-anak gitu kan. Atau boleh sebenarnya putar lagu-lagu yang eksplisit tapi di jam-jam tertentu. Nah, sekarang kan jam malam nih, cuy. You know what I mean, everybody. Gimana kalau kita putar lagu-lagu yang sedikit-sedikit enak ya? Enggak lagu-lagu yang macam-macam lah ya, teman-teman. Dua lagu-lagu yang enak buat kita dengerin bareng-bareng. Nih, contohnya kayak ada Tenny ini, aku waduh. Ini antara sebel dan juga senang gitu ya, Tenny. Coba baca ya, teman-teman ya. Assalamualaikum, malam Bang F. Anwar. Waalaikumsalam ya, Bang F. Anwar. Gak usah pakai F. Anwar aja langsung. Request lagu dari The Cranberries, judulnya Pilihin Aja. Oke. Kenapa aku seneng? Karena The Cranberries, judulnya Pilihin Aja. Kenapa aku agak sebel? Karena The Cranberries, judulnya Pilihin Aja. Sama-sama ya. Aduh, kan masih ada tuh lagu-lagu Sabrina Carpenter, lagu-lagunya Taylor Swift, lagu-lagunya Justin Bieber, One Direction, yang masih fresh gitu ya teman berdua. Tapi Bang Tenny pilih The Cranberries, itu sebuah statement ya teman berdua, tidak bisa diganggu gugat, asli. Oke deh kalau gitu teman berdua, Bang Tenny, thank you. Buat kamu yang pengen request juga gitu ya, boleh teman berdua seperti biasa 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Let's go, kita langsung The Cranberries. Coba tebak, Tenny, kalau kamu tahu lagu ini judulnya apa, langsung chat aku ya. Ini lagu adalah lagu yang dirilis tahun 1993, cuy. Gokil, belum lahir aku, apalagi kamu.
Kalau tenis sih kayaknya udah lahir.

Satu lagu tahun 22, requestan dari Tenny. Dan tadi Tenny udah bilang juga, katanya lagunya judulnya Dreams. 100 buat Tenny, ya tebakannya bener. Bukan tebakan sih, tapi emang Tenny sepertinya tahu ya musik-musik dari The Cranberries. Kalau gak salah kemarin sempat request lagunya The Temper Trap. Wih, emang lagu-lagu seleranya Tenny oke juga nih. Aku masih nungguin requestan-requestan dari kamu teman Pro 2. Kalau misalnya pengen request di jamnya aku gitu ya. Nah, musik-musik yang kayak kita berdua gini lah nih ya. Musik-musiknya aku, musik-musiknya Tenny kurang lebih hampir sama lah ya teman Pro 2. Kecuali nanti kalau misalnya aku puterin-puterin lagu-lagunya yang agak-agak apa ya, yang rap, yang hip hop, biasanya emang ya kayak gitulah selera-selera aku ya teman Pro 2. Kita masih di Deep Talk teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini tadi aku masih belum juga buat ngobrolin ke topik ya soal pelukan, karena emang masih keasikan puterin-puterin lagu ya. Kalau tadi lagu dari The Cranberries judulnya Dreams, dirilis tahun 1993. Gak cuma tahunnya, tapi ada kalimat yang ada di covernya gitu ya teman Pro 2. Tulisannya berbunyi, "Everybody else is doing it, so why can't we?" Gokil gak tuh? Yang lain semuanya melakukan itu, semuanya go ahead gitu kan, kenapa kita enggak, ya enggak? Kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Jangan kamu punya statement, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, itu salah teman-teman ya. Alright. Kalau tadi lagu datang dari tahun 1993, kita maju dulu sedikit teman Pro 2 ke tahun 2010. Alright. This is Dr. Doug with Where All the Time Goes. So stay tuned terus di 101.8 FM. Kedua Pontianak, teman terbaik kamu. Lagu ini spesial aku putar buat kamu yang lagi dengerin ini, entah di kamar atau di mobil atau dimanapun kamu.

Alright, that was Where All the Time Go by Dr. Dog, teman Pradua, and yes, welcome back to the Hit Music Station. Pradua Pontianak, teman terbaik kamu, dan buat kamu teman Pradua yang lagi pengen request lagu-lagu lama, tolonglah jangan semuanya lagu lama cuy, kita nih Hit Station loh, hey, tolong ya, lagu-lagu baru ada kita, tolong, kita ada Taylor Swift, ada cuy. Siapa lagi ya? Justin Bieber ada. Siapa lagi? The Weeknd. Beberapa kali tuh aku putar ya. Aku seneng banget sama The Weeknd lagi teman Pro 2. Asli dah. Tapi sayang pas nanti dia konser di Jakarta kayaknya aku gak sempet datang deh. Tabunganku kayaknya buat yang lain dulu kayaknya hari ini. Kecuali kalau ada gitu kan, kamu yang pengen ngajakin gitu kan, tiketnya ada nih sisa 2 nih buat Anwar nih, boleh berangkat aku ke Jakarta cuy. Berangkat gitu kan, nonton The Weeknd bareng sama Cherry. Waduh. Anyway, Cherry lagi gabung nih guys di WhatsApp. Dia pengen dengerin lagu The Beatles. Idi. Tahu enggak sih Cherry, kalau sekarang malam hari ini juga aku lagi pakai kaosnya Beatles. Sehati sekali sepertinya kita memang. Let it be dong. Iya, karena emang adanya cuma Let It Be sama Yesterday, karena lagu-lagu yang agak lawas kita memang jarang ada ya. Dalam waktu-waktu tertentu tuh kita putar lagu-lagu lawas sebagai bagian dari element of surprise. Siapa yang nyangka aku puterin lagu Dreams dari The Cranberries? Gak ada yang nyangka. Aku sendiri pun gak nyangka teman dua-dua. Tiba-tiba Tenny nongol gitu ya, request lagu The Cranberries. Asli. Zombie, mau gak zombie ini aku putar sekarang nih ya. Tapi gak dulu deh, kita puterin aja dulu lagu dari The Beatles, judulnya Let It Be. Ini lagu yang kalau tadi Dreams Cranberries rilis 1993, The Beatles Let It Be ini rilis tahun 1970. Allahu Akbar, Cherry, ada-ada aja kamu. Tapi setuju, aku The Beatles tuh lagu yang sangat-sangat enak gitu ya, walaupun obladi oblada jadi bahan guyonan gitu ya sama Panji Pragiwaksono. Tapi overall lagu-lagu The Beatles, Strawberry Fields, terus Yesterday, Let It Be salah satunya. Apalagi ya, Come Together, Hey Jude, oh wow. Itu lagu-lagu yang kalau misalnya kita dengar sekarang gitu ya, masih berasa rockstarnya gitu teman Pro 2. Oke, Let It Be sendiri ini adalah lagu salah satu yang paling ikonik dari The Beatles dan juga merupakan title track dari album Let It Be yang rilis di tahun yang sama ya, 1970. Ditulis sama Paul McCartney dan terinspirasi dari mimpi tentang ibunya. So without any further ado, this is Beatles Let It Be.

Kalau kamu penggemarnya Oasis ya teman Pro 2, masih ada gitu harapan buat Oasis tuh rujuk gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu penggemar dari The Beatles, mau ngarepin siapa aku tanya? Hologram satu-satunya harapan yang bisa kita nantikan gitu ya, buat kita lihat lagi comeback dari The Beatles. Karena kalau udah mengharapkan Paul McCartney dan juga kawan-kawannya balik lagi, jatuhnya horror cuy. Oke, terima kasih ya Cherry dan juga Tenny tadi udah request-request lagu. Lagu-lagu lawas dua-duanya gitu ya. Kamu tuh masih muda gitu, tapi referensi lagunya jadul, aku akuin kamu nyampe gitu ya. Wow, terima kasih ya teman-teman. Ada perdebatan tuh di luar sana ya, antara lagu lama sama lagu baru tuh mana yang lebih enak, mana yang lebih bagus. Kalau buat aku teman Pro 2, dua-duanya sama. Lagu zaman dulu enak, lagu zaman sekarang juga enak-enak. Yang aku dengerin Sandwich misalnya, White Horus, terus misalnya siapa lagi ya, Grogeng, band-band Indo semua sih sebenarnya itu. Cuman kalau didengerin enak-enak juga, fun gitu kan. Terus juga cheerful, kadang juga ada yang sedih dan juga soulful gitu ya teman Pro 2. Jadi aku bingung sebenarnya kalau misalnya aku yang ditanya mana yang kamu pilih, lagu lawas atau lagu baru. Aku sih dua-duanya ya, lagu lawas ada juga, lagu-lagu yang gak oke, lagu baru juga ada yang gak oke, tapi kedua zaman ini semuanya banyak menelurkan lagu-lagu yang oke ya teman Pro 2. Karena tadi kita udah sempet main-main di 1970 dan juga 1993, aku bawa kamu maju ke masa depan. Enggak ke masa depan, ke masa sekarang lah ya. Karena aku bakal puterin lagu dari tahun 2025, which is tahun kemarin. Ada dari Olivia Dean, So Easy.

0: hancur lebih dulu. Jadi Last Child teman berdua adalah requestan Adli di Sui Jawi atau di Sung Jau. Sungai Jawi, Sui Jawi, Sung Jau biasanya kalau aku nyebutnya ya teman berdua. Tapi sehat-sehat buat masyarakat atau teman berdua yang lagi di Sungai Jawi ya. Ada Adli tadi di Sungai Jawi yang request lagu Hancur Lebih Dulu dari Last Child. Alright. Salam untuk semuanya yang ada di situ. Cuma aku sendiri doang nih, Adli. Jangan, gak ada siapa-siapa nih di sini. Gak ada siapa-siapa, cuma aku sendiri. Wajar lah ya, minggu malam siaran sendiri. Untung gak mati lampu nih. Di Sumatera lagi mati lampu tuh teman berdua ya. Kalau di Kalimantan, di Pontianak mati lampu juga serem jadinya ya gak? Aku siaran sendiri di sini, jangan ya. Salam yang ada di situ, oke, terima kasih salamnya. Dan untuk kawan-kawan SMK N1 Sungai Raya, besok yang mau ngawas ulangan. Dan untuk siswa-siswanya, semangat terus, walau hari Jumat kita kena Harpitnas, hari kejepit nasional. Terima kasih bang, sehat selamat dan berkah untuk abang dan semua, amin. Duh, didoain kita sama Adli teman-teman, luar biasa ya. Thank you ya Adli ya. Pokoknya doa bagus berbalik, doa jahat juga berbalik. Jadi jangan mendoakan orang yang jahat-jahat ya teman berdua, nanti berbalik ke kita. Doain semua yang baik-baik gitu ya. Semoga Anwar cepet kaya, semoga Anwar cepet kawin gitu kan. Semoga Anwar yang baik-baik, nanti doanya berbalik ke kamu teman berdua. Amin. Ini dari tadi karena aku melayani requestan-requestan lagu dari kamu teman berdua, tanpa disadari kopiku dingin. Nah kan minum kopi dingin coba aku. Allahu Akbar, lupa aku ada kopi tadi bikin. Tadi masih panas gitu kan, masuk ke ruangan yang ber-AC. Lama-lama puterin-puterin lagu gitu kan, requestan dari kamu dingin ya, luar biasa. Abis ini teman berdua, enggak maksud bercanda ya, aku enggak sebel sama kamu. Aku cuma pengen cerita aja gitu ya, enggak teman berdua, aman lah ya. Kalau misalnya kopi dingin ya tinggal diangetin lagi, apa susahnya. Oke, abis ini kita stop dulu request-request lagu ya teman berdua, karena aku mau balik lagi ke topik, karena bentar lagi jam 11 udah harus selesai ya teman berdua. Jadi aku pengen balik lagi ke topik, kita bakal ngobrolin soal pelukan-pelukan. Jadi stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari Tuan 13, Rumah. Let's go.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Satu lagu keren banget ya teman Pro 2 dari Tuan 13. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Judul lagunya adalah Rumah, teman Pro 2. Dimanapun aku berada, asalkan sama kamu, aku tahu aku ada di rumah. Sedap, Tuan 13. Aku berharap kita punya banyak lagu-lagu Tuan 13 di playlist Pro 2 Pontianak ya, teman Pro 2, supaya kita bisa dengerin lagu-lagu Tuan 13 yang asik-asik lainnya. Tapi emang kadang-kadang lagu rap atau lagu hip-hop eksplisit semua, teman Pro 2. Cuma bisa diputar malam, gak bisa diputar pagi. Ah, ya sudahlah ya teman Pro 2. Kenapa setiap aku ada di mana-mana, asalkan sama kamu, aku merasa ada di rumah? Karena di sana setiap kali aku merasa capek, setiap kali aku merasa lelah, ada pelukan yang bisa menghangatkan dan juga bisa memberikan semangat baru bagi aku. Sedap. Kolingan titipan ya teman Pro 2 dari cewekku. Waduh, enggak, ocanda. Kalau misalnya itu terjadi sama aku teman Pro 2, aku yakin itu juga terjadi sama kamu. Ya enggak, setiap kali kamu ada dimanapun, asal ada sama dia, kamu akan ngerasa seperti ada di rumah gitu kan. Pergi ke Jawa, misalnya pergi ke Sumatera, pergi ke kantor, pergi kemanapun, kalau ada dia rasanya tuh gak kemana-mana aja gitu, selalu ada di rumah. Supaya kamu jauh lebih sehat. Kenapa aku bilang kamu bisa lebih sehat kalau misalnya kamu ada di dekat dia? Karena orang yang sakit teman Pro 2 biasanya adalah orang-orang yang jarang dipeluk. Aku ulangi, biasanya orang-orang yang sakit, mudah sakit, adalah orang-orang yang jarang dipeluk. Biasanya, jangan pukul rata semuanya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sehat-sehat gitu ya, walaupun jarang dipeluk, berarti kamu gak masuk ke studi ini. Aku lagi buka Instagram, ada satu akun, quote akunnya, pasti kamu tahu lah. Ini studi dari Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University tahun 2015 bilang kalau pelukan itu bukan cuma bentuk kasih sayang, tapi juga ngebantu melindungi tubuh dari penyakit. Gokil. Udah kayak antioksidan. Udah kayak vitamin C tuh pelukan tuh. Penelitian terhadap 404 orang dewasa ini bikin temuan kalau mereka yang lebih sering dipeluk memiliki resiko lebih rendah dapat flu, dan jika sakit gejalanya cenderung lebih ringan. Pelukan juga membantu menurunkan stres. Nah, ini aku setuju nih. Dan juga membantu sistem imun bekerja lebih optimal. Nah, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Valid atau tidak? Kalau menurut aku, kita terlepas dari masalah yang biasanya kita hadapi atau sekarang lagi kita hadapi, pelukan bikin imun kita naik karena hormon bahagia kita atau hormon kasih sayang kita lagi naik juga itu teman Pro 2. Jadi karena kita bahagia, penyakit-penyakit jadi jauh dari kita. Betul tidak? Betul dong.

Tapi kalau misalnya kita dipeluk di saat kita lagi punya masalah, lagi kecapean, memang pelukan tuh gak bisa bikin masalah-masalah itu hilang. Tapi pelukan bisa bikin kita jauh lebih kuat. Betul tidak? Pelukan bikin kita lebih semangat. Pelukan bisa bikin kita lebih tegar. Bisa lebih punya tenaga untuk fighting back ya teman-teman berdua. Kanye West, Runaway.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
2: Kami dari
3: Para Suara.
2: Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.
3: Teman

Love, Now Cry Later by Drake featuring Lil Durk. Anyway, thank you teman Pro 2 for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang sudah jam 10.52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi aku pengen ucapin terima kasih kamu sudah menemani aku teman Pro 2 dari tadi jam 8 sampai sekarang hampir jam 11 malam.

Day melepas kebersamaan kita malam hari ini. Anwar cabut dari ruang dengar kamu. Kita bakalan ketemu lagi di lain waktu. Habis ini aku bakal puterin lagu-lagu yang enak buat kita dengerin bersama teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Green Day.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

teman perdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet keren.